0: A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW da suka tallafa, ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na gabatar, nake mana fatar alheri.
1: Da duniyarsa, yara mahallinmu.